re aba mano re nya bahlano sabela ida se idan sa tabelwa ida se idan sa ratwa seo de ka se no di ntse ndi ratwa

Haleluya. Haleluya. Ntho ke ratang ka modimo ke hore modimo wa rona ha e ka tshobotsi. Modimo wa rona ke modimo maemong ohle. Ha se modimo hobane o kena kereke kae, ha se modimo hobane ke kena kereke kae. Ke modimo wa emong le emong. Jehova Bokwe. Ha ke re modimo ke modimo. Ke modimo. Ha ona modimo mo ntle le modimo o re o tsebang. Hallelujah. Wena ka sebebe.

0: ili rotho le setshabi di matsonga Jesu. Hallelujah. Utwa
1: uso tsalitsa. Hallelujah.
0: Wa bona ho tshwile ntso temeteme ka nna ke iputsa rona ho feta mane ba tla go gotsogotsometse ya keng. Qoso tseo tsa hao di phekolwa ke Jesu. Hallelujah. Mme mmile a o nna ke batho re se re le ka ofela sisonke.

0: go tswa beteng go tso
1: Jehova a neng a rata ndate bishop
0: ndare bishop
1: ke mo hlangane nga fihla ho mo hlanga ya bitswang Joshua
0: Jesu
1: bo ke nya Sakaria
0: ha
1: ine le nako ya o saka o satani a neng a kopane le Joshua a neng a ikhapetse yena jole Jehova ka se le o fihla a bontsha maka le le rato la hapi
0: ya
1: ho mo hlanga wa ha ya bitswang Joshua Eba ke bona ha Jehova arata a fihla a hlubulisa Joshua diphahlo
0: tseditsi
1: eba o bona ke rakela bohopa ba hao
0: ho ha
1: ke wa tsa di aparo ke ntsha tsa bo
0: kha bo kha ba
1: ena ha Jehova a rata ntate di sopo ho so bona ka jo ntse o na le motho a hlubulisa ndi
0: ke so
1: tseditsi e pa fa ta ba bohopo
0: ha Yeah.